Pautak tan yom laba seva khakta minakre lokat chaki ba film mamau do hingsa bido manem do sandra sakhi amadi manda ke ni puna samina bi sei ni sering ba darendra ni ngoba serang mana gopi macha gi kumhe yeng zeraga mama ma paoi bisinga mai thong do momo nok seri bini makoi gi asada wakhal nungai zeri bini khodol ge ni subada puduna lakseri ba film nungsi bi ta khele Nandeswari amadi Bikram Aditya ni puna samina bi sei ni sering ba Brajendra Wahingsa aduga serang mana gopi

isai se tan jake beloina na tongan tongan ba film sing dei lokasaba film isai sing saduk se beloi jare thorum saduk tan jare be se akashvani fal degini haujik saduk seri khungangi thorum

Naharol ki konjil tabi kri. Thauram sandukthuna tahan jariba si Akashvani Imphal ki kangla channel dagi ni. Satha jariba thauram paring asi ki nimidang pung mapal minit tara manga chatpa matamda. Sandok jagani mani mala dagi siti paukum.

Laire lakpam chauba devi na sakpa not baso kandita tabikri. Akaswani infal. Hauzu mupuduna laksari, takel mayum suniti bala chanu na sakpa manipri matamisai sing matamatangwena. Kudol gahan bata tabirasi, nong tomba mongolza maitena, serengba matamisai. Lak laroi madi, nakada mukana asumna sehobi seni.